ceran oklasek tapang merana bagus oklasan ok otok kile mo si teng teng mani kebe kutupun pena bagus mayasek.

Aku balik ke negara tu tuh resap musik kena malah ya. Resap naik rokun ka? Hemendro dapur matai malu tu dapur mabai resap zak resap. Balik ke negara tu tuh berok ni resap mungrok berok ni kuak thay rok. Jini lang mau balik ke negara dal zak. Aku kasih tay kasih. Jeng nok nu kung kana nih ke? Je kuak thay kong mung je kuak binti nang mani rok. Kasih tay kasih no bakhabu jelah je kuak salai marok. Bebak no. Or sabung bising tei kok thai ni bising o jeng man kha au obahai no re sabung balai kena khana to balai kena kok thai rok nang mani kok bokhi rok or sabung rok tong aboni bagai no obahai re sabung rok jeng khana nani nango jeng oro kobang wa kok thai kom mano kobang ma kok thai jeng saja gya jeng kha ka ja gya phia ba balai kena kok khana to kok kete kete jeng or sabungrogo jeng mano au abona jeng phari tebo khana laina obahai khana to tog resapung haina hai tai tang sa khana lai wana jarao obo jarao resap nai rongkha bishukumar tai bishupati brokhorok nai khera sap mani brok nai resap jagra sapung no jeng ojarao khana laina

0: Balai kena kena totok resap mungkin kena iman lagi ha. Jadi kok berok resap mung. Padi kau jauh naik nilai ni kok berok kok tu kau sabo tong. Hello.
1: Hello,
0: saya kau jalan mungkin kau sayang. Balai kelam sugar bukuk
1: nangga.
0: Shadi dah. Kau nak buat online nangga? Belajar
1: Kalau
0: mana
1: 1977
0: ni, tapi boleh juga mungkin apa? Apa?
1: Mungkin
0: saya
1: bercerita
0: ke mana? Jangan nikah sehingga isu dunia mana jinah? Isu dunia mana marnah? Ya, Hambai, hambai.
1: Do, sanae.
0: Nong ni zaman ani, nong zaman tu orang lah besar lagi ni, apa 1977 besar ni siapa?
1: 77.
0: Oh, terang tak saya kok kere? Kenai naya naya, belai kena hambai kereng mana bagai? Aku pergi ke jeng, jini abu ni saya sekarang koi harjak tomba bah jeng kenalaya naya kenato togra sabun, no?